chay kawsay huanca hasta huancari maitataj mana kakushari shunyari kapak saluden kapak atentos kuna imami kan sinachum kan solamente kishkana ya imapis kangi kanyukanchik kay horas kuna imapika kishka kuna imata saludan kapak kankunawan tandaringapak kushiringapak listos imapis kanchik.